0: ako salama.
1: Joj.
0: Ako salama.
1: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami. I keď trochu